0: Masa membangun, masa merusak alam.
1: Masa membangun, masa merusak alam.